0: 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi

0: menandatangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso, mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
2: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara.

0: awal 2027.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
2: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
3: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
1: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
4: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
5: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
1: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
6: Kalau kita nggak berhubungan resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya, adanya tes atau mau diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak juga lah, masih ada yang bisa kalau sepedanya enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu, lagi kan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lolos seleksi luar biasa.
7: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
8: Baguslah guru-guru diangkat.

0: jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasihan kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2

0: tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yazis dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun

Jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot

0: sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar sendiri, manapun Anda berada, baru saja kita selesai mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Indonesia dikenal dunia karena kekayaan budaya yang dimilikinya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap tarian, lagu, bahasa, dan tradisi menjadi identitas yang mempererat persatuan dalam keberagaman. Mari lestarikan budaya sebagai warisan luhur bangsa. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga jati diri Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Lihat tuh.
1: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani

kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya membeli produk buatan

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

0: Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Saya Nenek Mansuara bersama Anda. Mana-mana ada dalam obrolan siang ya. Ya, pendengar dimanapun berada, berbicara tentang kesehatan ya. Pastinya ada satu penyakit yang menjadi perhatian kita, apalagi di Manokwari, khususnya di Papua ya. Khususnya di wilayah yang memiliki resiko malaria ya. Ya, malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang membawa parasit malaria. Karena itu, mencegah gigitan nyamuk menjadi salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penularannya. Nah, di siang hari ini kita akan membahas lebih jauh ya. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah bersiap ya untuk memberikan penjelasan kepada kita terkait topik kita, yaitu memutus mata rantai malaria dari gigitan nyamuk. Ada Bapak Frans Abidondifu, SKM MPIT, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Kita akan menghubungi beliau ya terkait dengan topik kita ini ya, yaitu memutus mata rantai malaria dari gigitan nyamuk ya. Ya, kita akan menghubungi beliau. Ya, halo, selamat siang Bapak. Halo. Ya, halo, selamat siang. Halo. Ya, Bapak bisa mendengar suara saya?
1: Halo, sangat bisa sekali.
0: Ya, ya, selamat siang Bapak.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, Bapak, izin saya sudah membuka obrolan kita di siang hari ini. Saya sudah menjelaskan kepada pendengar semua tentang topik kita, yaitu

0: perempuan.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau kita dapat duduk di hutan, pulang itu paling tidak sakit. Ada beberapa tidak sakit, dan itu dia utuh, bukan berarti itu bukan anak betina.
1: Oh, itu karena bisa dibedakan ya, Dokter?
0: Bisa, bisa dibedakan. Nah, kita akan lihat dia ke depan dengan pembahasan kita bagaimana dibedakan anak dengan bisa melakukan malaria itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi

0: untuk sakit badan.
1: Ya, nah untuk pencegahannya sendiri Bapak, bagaimana cara kita untuk mencegah gigitan nyamuk malaria itu? Apakah kita harus pakai lotion anti nyamuk atau pakai kelambu? Nah ini bandel nih Bapak ya, biasa sudah diberikan apa kelambu malaria ya, tapi masyarakat ada yang tidak menggunakannya.

kita sudah berobat ya, sudah berobat, sudah minum obat. Nah, apakah malaria ini dapat disembuhkan? Dan kalau sudah terkena malaria ini, apakah bisa nantinya kita terkena lagi?

0: sehingga tidak menginfeksi. Dan itu akan sembuh. Sembuh. Kalau mengobat teratur sesuai dengan tata laksana yang diberikan oleh dokter.
1: Iya.
0: Harus di puskesmas.
1: Berarti yes. Harus teratur sampai tuntas ya,
0: Pak. Pasti punya lagi. Iya. Obat terus tetap mendidih. Terbatas darah saya dalam sebuah hari.
1: Iya.
0: Lanjut. Iya.
1: Benar. Ya, nah Bapak, dari Bapak sendiri sebagai apa tugas medis juga pastikan ada tantangan ini Bapak. Apa tantangan terbesar dalam

Ja, hallo? Hallo? Hallo? Ya, Bapak, halo? Ya, pendengar, kami masih akan mencoba menghubungi Bapak Abidun Divu, jaringan ya. Ya, cukup jelas apa yang disampaikan tadi ya, tentang apa itu media juga pencegahan. Baik, kita coba komunikasi lagi. Ya, halo Bapak. Halo?

0: Ya, tentunya pendengar, pencegahan itu penting ya. Tetapi kita juga perlu mengenali tanda-tanda. Jangan sampai demam biasa kita anggap itu demam malaria ya. Baik, kita coba berkomunikasi lagi dengan Bapak Abidun Difu ya. Ya, halo Bapak.
1: Ya, halo. Ya.
0: Iya, maaf Bapak terputus.
1: Iya.
0: Iya, Bapak ini saya, iya. Tadi pertanyaan terakhir saya, apa tantangan terbesar dalam pengendalian masyarakat malaria di masyarakat? Karena kita tahu bahwa Papua Barat ini merupakan salah satu wilayah yang perlu terus untuk diperhatikan untuk pencegahan malarianya.
1: Ya, jadi kendala terbesar untuk pencegahan malaria di masyarakat itu adalah partisipasi, kemudian bagaimana mereka, masyarakat, terus mengambil bagian dalam upaya pencegahan dengan apa, menjaga lingkungannya. Itu masih belum aktif ya, belum maksimal. Angkas membersihkan lingkungannya, kemudian itu kelola genangannya yang apa tersebar di lingkungan rumah, itu belum berjalan. Nah, yang kedua adalah seringkali kita ketika demam itu tadi minum obat sembarang, kemudian tidak periksa. Jadi kalau itu yang menyebabkan malaria itu semakin mudah menyebar. Jadi digigit yang sakit ini pindah lagi. Tetapi kalau sudah bergejala baru kemudian periksa, maka itu akan mempercepat proses diagnosa, penetapan apa kasusnya, kemudian dapat obat yang tepat, sehingga tidak menyebabkan penularan di lingkungan rumah, lingkungan tetangga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa seringkali malaria ini berkembang juga, kita sudah siapkan beberapa hal seperti gunakan kelambu, ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu yang mungkin perlu kita sama-sama cermati, sehingga ini menjadi perhatian masyarakat. Jadi partisipasinya di lingkungan, bersihkan lingkungan, kemudian periksakan diri ketika ada gejala, dan gunakan kelambu, itu penting. Itu yang mungkin menjadi perhatian untuk kita semua dalam mengatasi apa tantangan kita di masyarakat.
0: Benar, pendengar atau masyarakat juga harus paham bahwa resiko malaria jika tidak segera ditangani ya Bapak ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi, berarti ya,
1: ketika malaria tidak ditangani segera, itu pertama yang menderita akan semakin susah dan memperparah kondisinya, bahkan bisa meninggal. Tetapi yang kedua akan meningkatkan proses penularan di tingkat masyarakat. Jadi kita punya tanggung jawab sama-sama bagaimana untuk segera periksakan diri ketika ada gejala.

0: Tapi jangan menganggap malaria ini penyakit biasa-biasa saja ya, Bapak ya.
1: Coba.
0: Iya. Baik Bapak, terakhir mungkin pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tidak menganggap malaria ini sebagai penyakit biasa dan sekaligus menghimbau masyarakat agar menaati hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, terutama untuk malaria ini, agar kita terhindar dari penyakit malaria. Silakan Bapak.
1: Ya, ya, pencegahan malaria itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh anggota keluarga. Pertama, jaga kebersihan lingkungan, mulai dari rumah, kemudian periksakan diri ketika ada gejala demam, gunakan kelambu. Itu tiga hal yang penting untuk kita bisa menjaga Manokwari dan Papua Barat agar bebas dari malaria. Demikian.
0: Iya. Baik, Bapak Frans Abidondifu, terima kasih Bapak sudah berbagi informasinya untuk kita terkait dengan topik kita, yaitu memutus rantai malaria dari gigitan nyamuk. Informasi yang sangat bermanfaat ya. Bapak Frans Abidondifu selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sekali lagi terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Hormat.
0: Iya, ya, selamat menjalankan aktivitas kembali. Ya, pendengar, dari perbincangan kita siang ini ya, kita belajar bahwa mencegah malaria dimulai dari langkah-langkah sederhana ya. Melindungi diri dari gigitan nyamuk, menjaga lingkungan menggunakan kelambu, juga segera memeriksakan diri apabila kita mengalami gejala yang dicurigai sebagai malaria ya. Jangan kita tunggu sampai penyakit menjadi lebih berat ya. Kita sama-sama mengambil bagian dalam memutus mata rantai malaria ya. Saya Kurnia Mansore, pamit dari obrolan siang. Terima kasih untuk sekali lagi untuk narasumber kita tadi ya, seluruh sahabat RRI yang sudah mengikuti perbincangan kita. Tetap jaga kesehatan, lindungi keluarga, dan jangan lupa cegah gigitan nyamuk, cegah malaria. Kita jumpa dalam obrolan siang berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: and stack working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: kayaknya nggak bisa tenangkan lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NSC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11, namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Hawk berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde,

0: timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian turnamen pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Denbo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Denbo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika aku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy Sartan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar

sampaikan, Pengtina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pengtina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnaz

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

siapa nih yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur? Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya

ternama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar dimanapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Fak-Fak untuk mengikuti Dinamika 15 Nusantara 2.

0: Kokas. Dari Jalan Kapten Pegandaian 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, bersama saya Hatijah Bajo, inilah Dinamika Kormi Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fak-Fak, Zen Sampai Tondok, mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Zen menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
2: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lari dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian kualat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu yang kami tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
1: Dan menambahkan, nantinya akan ditentukan batas waktu operasional pasar. Setelah pasar ditutup, para pedagang diminta segera mengamankan barang dagangan dan meninggalkan area pasar, sementara kawasan tersebut hanya digunakan oleh petugas, khususnya petugas keamanan. Januar dimelaporkan.

0: pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kabupaten Fakfakjet Sapitondo mengatakan masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut nilai perlu

0: pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Z, penerimaan dari retribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan masyarakat. Januar di melaporkan.
1: Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan pemalangan jalan utama Kayuni Kokas. Kapolsek Kokas Ibtu Roni S. Sabandar bersama pemerintah distrik Kayuni dan Kokas serta PUPR Kabupaten Fakfak turun langsung menemui koordinator pemalangan. Wernemen Patimbura Jailani Kuda, perwakilan masyarakat dan supir angkot umum untuk mendengar aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan Kayuni Kokas yang

0: tersebut menjadi fasilitas penting karena digunakan untuk kegiatan pemerintahan, termasuk upacara bendera serta aktivitas masyarakat. Yang mengatakan usulan pemerintah distrik Fakfak Barat terkait perbaikan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Yang menilai kondisi lapangan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan. Keprihatinan tersebut disampaikannya setelah melihat langsung kondisi lapangan yang digunakan dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembenahan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakannya dengan lebih nyaman dan aman. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan fasilitas dasar masyarakat di wilayah distrik. Ia berharap pembenahan lapangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, tetapi juga sebagai investasi fasilitas publik bagi masyarakat distrik Fakfak Barat.
1: Tempat upacara atau lapangan upacara yang memang perlu ada tanggapan yang serius. Bila perlu, pada tahun 2027 mendatang, upacara sudah pada lapangan yang berbeda. Kan kita lihat kasihan tadi jalannya upacara yang kita cukup prihatin, yang memang perlu ada tanggapan serius dari pemerintah daerah. Ini penekanan dari saya selaku anggota DPR yang hadir pada upacara di Fakfak Barat kali ini. Demikian.
0: Ia juga mengatakan keberadaan lapangan yang layak akan memberikan manfaat lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, lapangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan perbaikan lapangan tersebut dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang. Dengan fasilitas yang memadai, masyarakat distrik Fakfak Barat diharapkan memiliki ruang publik yang lebih layak untuk menunjang berbagai aktivitas bersama. Anwar melaporkan.
2: Babinsa Koramil 180301 Fakfak akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Laporan Januardi.
3: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara Serka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, namun seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing.
4: Intinya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah turun sampai di kelurahan, saya sepenuhnya akan mendukung, dan itu bukan kita semata-mata, bukan kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komando atas, tidak. Tapi memang tujuan Babinsa ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa memang kita mendukung dengan pemerintahan maupun di kampung sekalipun. Tidak terjadi di Kelurahan Fakfak Utara saja, semua Babinsa maupun di kampung-kampung yang di dalam kota maupun yang di distrik yang di dalam, semua tugas tanggung jawabnya sama. Mendukung dan selalu akan mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung pada saat kita memang berada di daerah binaan ataupun kampung binaan yang kita umban di situ.
3: Serka Suyanto menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, ia turut mengapresiasi Lurah Fakfak dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Januardi melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah

tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti.

memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil.

Makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: menjadi masa uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 yang depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya
3: sudah terpenuhi,
4: masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya masif ini Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam

Beranda Astacita. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin, ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara.

0: tuh ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman, itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan juga.

perubahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih. Yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.

0: Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
1: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang Sang Mulyo yang cukup ya, pisang Sang Mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulyo. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Perlu adanya peran-peran

0: dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik, kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawunya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: produk dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu Bu.
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
2: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi

0: kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MTS 1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa di bendungan, ada berapa di bendung, ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
1: Seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya, Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya, Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya, Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri, Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini, Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Yeah. Luar
0: biasa. Terutama pertanian ya.
1: Yeah.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya, Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: menyiapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Wow, luar biasa ya, Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdau, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

哎呀！

kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana malam hari Anda di kesempatan malam hari ini. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya, menemani suasana malam hari Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun

Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami cukupkan lagu-lagu pilihannya ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia, Manokwari, dengan penyampaian warta berita daerah edisi Kamis 20 Agustus. Selengkapnya bersama saya, Agung Sarongalo. Kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum atau pos bankum. Hingga tahun 2026, sebanyak 2.055 pos bankum telah berdiri di tingkat kelurahan dan desa pada dua provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, terdapat penambahan 63 pos bankum baru yang dibentuk di klasis-klasis jemaat di Kabupaten Manokwari. Dengan penambahan tersebut, total pos bankum yang telah berdiri di dua provinsi kini mencapai 2.158 unit. Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlin Situngkir, mengatakan keberadaan pos bankum menjadi bagian penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan informasi hukum. Menurutnya, penambahan 63 pos bankum di klasis-klasis jemaat di Manokwari menunjukkan adanya kolaborasi yang semakin luas dalam memperkuat kesadaran dan akses hukum masyarakat.
2: Pos bankum yang sudah berdiri dan diresmikan oleh Bapak Menteri pada pertengahan Mei 2026 yang lalu, bahwa pos bankum yang ada di kelurahan dan desa di dua provinsi ini berada sebanyak 2055. Namun kami juga menambah pos bankum berdiri di klasis-klasis jemaat yang ada di Manokwari sebanyak 63 pos bankum baru, sehingga mencapai 2.158 pos bankum sudah berdiri di dua provinsi ini, Bapak.
1: Kanwil Kemenkum Papua Barat menilai penguatan pos bankum perlu terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat kampung dan kelurahan, organisasi keagamaan, serta berbagai unsur masyarakat. Keberadaan pos bankum diharapkan mampu menjadi pintu pertama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan akses terhadap layanan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya kesadaran hukum di tengah masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perekonomian Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan 2 tahun 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan, meskipun kualitas pertumbuhan dan pemerataan antar sektor masih menjadi perhatian. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi perlu terus diperkuat agar tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Di Papua Barat, ekonomi pada triwulan 2 2026 tumbuh 3,41% secara tahunan atau years on years atau YOY. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 mencapai 4,02%. Namun, secara triwulan, ekonomi mengalami kontraksi tipis sebesar 0,12% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor ekonomi Papua Barat masih didominasi industri pengolahan dengan kontribusi 39,86% dan sektor pertambangan serta penggalian sebesar 25,60%. Kedua sektor tersebut tetap mencatat pertumbuhan positif masing-masing 3,86% dan 3,19%. Menurut Budi, tingginya konsentrasi ekonomi pada kedua sektor tersebut juga menjadi salah satu kerentanan yang perlu diantisipasi, terutama apabila terjadi gangguan produksi, mobilitas, maupun pelamahan permintaan. Sementara itu, sejumlah sektor dengan kontribusi lebih kecil justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 10,22%, sedangkan sektor transportasi dan kami ulangi, perduga ya, sektor transportasi tumbuh 6,80%. Budi menambahkan sektor jasa keuangan juga tetap tumbuh dan menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup baik. Namun, penyaluran pembiayaan perlu semakin diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif dan inklusif.
3: Ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif ya. Secara kumulatif, semester pertama pertumbuhan mencapai sekitar 4,02%. Jadi kalau kita lihat dari institusinya, pertumbuhan mencapai 4,02%. Namun secara triwulannya terjadi kontraksi tipis ya, 0,12%. Kita lihat di situ, kalau kita kuartal ke kuartal, terbandingkan antara kuartal saat ini dibanding dengan kuartal sebelumnya, memang ada sedikit kontraksi ya, turun 0,12%. Sehingga memang momentum pertumbuhan masih perlu kita jaga. Yang perlu kita baca, yang perlu kita pahami lebih mendalam adalah kualitas strukturnya, Bapak Ibu rekan sekalian. Hampir 2/3 ekonomi Papua Barat ditopang oleh 2 lapangan usaha. Industri pengolahan seperti kita lihat di sana 39,86% dan pertambangan penggalian sebesar 25,60%. Jadi ini akan terus berulang memang narasi ini. Itu sangat-sangat dominan distribusinya di dua sektor usaha itu ya. Industri pengolahan, kemudian pertambangan penggalian. Jadi pasti kita sudah bisa terkait, pasti ini tangguh, itu yang itu tanggungnya di Papua Barat ini. Kedua sektor tersebut tetap tumbuh positif, masing-masing 3,86% dan 3,19%. Nah ini memang merupakan kekuatan, rekan-rekan sekalian, tetapi sekaligus menciptakan kerentanan. Kerentanan apabila terjadi tekanan komoditas, gangguan produksi atau kelemahan permintaan eksternal.
1: OJK juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, mengingat perkembangan kejahatan digital berlangsung sangat cepat. Kecepatan edukasi, pelaporan, dan penanganan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban. Forum Ekonomi dan Keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peluang, risiko, serta langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Bupati Manokwari Hermosindo meminta kepala kampung menjadikan jabatan sebagai amanat untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan menikmati kekuasaan. Pesan tersebut disampaikan Hermo saat melantik kepala kampung antar waktu sekaligus mengukuhkan kepala kampung yang mendapat perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Manokwari. Hermosindo mengatakan pelantikan dan pengukuhan tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan administratif dan seremonial. Menurutnya, jabatan kepala kampung mengandung tanggung jawab pemerintah, hukum, moral, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Saudara telah mengucapkan sumpah dan janji. Ingatlah bahwa sumpah itu tidak hanya didengar oleh kita yang hadir di ruangan ini, sumpah dan janji itu didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah jagalah amanat tersebut. Jangan mengejar kekayaan melalui jabatan. Jangan menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri. Jangan tinggalkan masyarakat setelah dilantik. Turunlah ke masyarakat, dengarkan mereka, layani mereka, bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa lama saudara menjadi kepala kampung. Masyarakat akan mengingat apa yang saudara lakukan ketika diberikan kesempatan menjadi kepala kampung.
1: Ia menegaskan kampung merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Manokwari karena sebagian besar potensi daerah berada di kampung. Potensi tersebut mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, hingga kekayaan budaya masyarakat. Kepada kepala kampung antar waktu, Hermus meminta agar tidak menciptakan konflik baru dan tidak bongkar seluruh program yang telah berjalan. Ia menginstruksikan pemimpin baru melanjutkan program yang baik, memperbaiki kekurangan, serta membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat. Sementara itu, kepada kepala kampung yang memperoleh perpanjangan masa jabatan, Hermes mengingatkan tambahan waktu tersebut harus digunakan untuk bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia meminta kepala kampung mengevaluasi program, menjawab keluhan masyarakat, serta meningkatkan warisan pembangunan yang bermanfaat. Hermes juga meminta seluruh kepala kampung menjaga persatuan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengelola dana desa secara transparan, serta memastikan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kemiskinan ekstrim, stunting, kemandirian ekonomi, lingkungan, keamanan, dan ketertiban harus menjadi perhatian utama pemerintah kampung. Menurut Hermus, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Ia menegaskan kepala kampung harus hadir di tengah masyarakat karena keberhasilan kepemimpinan akan dikenang melalui pengabdian, bukan lamanya seseorang memegang jabatan.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada ya. Di kesempatan malam hari ini, salam hangat dari Merdeka 68 untuk semuanya. Terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz. Dan saudara pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dan secara khusus untuk Anda ya, umat Katolik yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu rohani Katolik ya, menemani suasana malam hari Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu rohani Katolik ya, menemani Anda secara khusus untuk Anda umat Katolik hingga ya pukul 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan. Selanjutnya kami temani suasana malam hari Anda dengan tembang-tembang pilihan dan selingan-selingan informasi. Hingga di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia.

yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tim.

tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap-siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur.

0: susulan sudah mencapai 3.352. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Teman-teman yang lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Nah, ternyata kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Belton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sudah kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada perlu, mungkin sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, kalau nantinya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melakukan saat ini dari pagi itu terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Pertemuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Pertemuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa

0: Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
1: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK menduga pengkodesan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
2: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
1: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
4: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
5: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
6: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu, dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
5: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
7: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan

0: Kapolri mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
1: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana tugas lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya join foreign and defense minister meeting, jadi memang fokusnya di sana.
0: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas

0: pada akhir-akhir di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional,
0: bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600,

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan.

Kolbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kolbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kolbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan

Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60,

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

rasio kan? Angka ajaib 1:1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu tembang lagu dengan judul Tanah Papua dari Trio Ambisi. Dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam saudara pendengar, bahkan di mana saja Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

lintas pagi ini nanti di pukul 6 dapat Anda ikuti warta berita daerah pagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Akan Anda ikuti warta berita secara sentral dari Pro3 Jakarta. Dan selepas itu Anda akan ikuti opini publik yang akan dilanjutkan dengan dialog interaktif di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan kembali untuk informasi warta berita aktual dapat Anda simak atau dapat Anda dengarkan di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Setelah itu ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di saat pergantian di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dimanapun berada, rangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda berapa saja di pagi hari ini sebagai rasa syukur ya atas penyertaan Tuhan yang telah kita rasakan sehingga di pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.

Pendengar dimanapun berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu Islami dan kita akan jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah agar semakin tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui Ajang Karya Kreatif Indonesia 2026. KKI 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center, Jakarta mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh dan berdaya saing. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, serta perluasan pasar UMKM. Bank Indonesia Papua Barat selama ini memperkuat UMKM melalui pembinaan dari hulu hingga hilir. Program tersebut antara lain kaswari atau kurasi pelatihan peningkatan kapasitas UMKM, berdikari, onboarding, go digital, toren kreatif, and Ecotourism Festival 2026, Papua Fashion Day, serta peningkatan kapasitas UMKM Wastra dan Kriya Hijau. Pada KKI 2026, dua UMKM Wastra unggulan Papua Barat, yakni Kaswari Batik dan Batik Papua Nusantara, tampil secara langsung di Hall A dan B. Selain itu, 9 UMKM binaan dari Mitra Papua Barat turut berpartisipasi secara daring dengan menampilkan produk Wastra, aksesori, kriya tas, serta makanan dan minuman olahan. Keikutsertaan Papua Barat juga mencatat capaian positif setelah dua peserta binaan berhasil menembus babak semifinal kompetisi cangkir barista. KKI 2026 sendiri diikuti lebih dari 550 UMKM secara luring dan lebih dari 1.300 UMKM melalui platform digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui KKI 2026, karya kreatif dan produk unggulan Papua Barat diharapkan semakin dikenal tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga mampu menembus pasar global. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum bagi jajaran Kementerian Hukum untuk memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, cepat, dan memberikan solusi bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agats dalam sambutan yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, pada upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 Manokwari pada Rabu 19 Agustus 2026 bertempat di halaman kantor Kemenkum Papua Barat Arfai. Menteri Hukum menegaskan seluruh pembangunan dan kerja pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Karena itu, hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi harus mampu memberikan kepastian perlindungan sekaligus solusi. Ia juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menerjemahkan semangat pengayoman melalui kerja nyata, bukan sekedar seremonial maupun slogan. Prinsip layanan yang cepat dan mudah menurutnya harus menjadi bagian dari budaya kerja jajaran Kementerian Hukum. Setiap persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan di daerah diharapkan tidak selalu harus dibawa ke tingkat pusat. Pemanfaatan teknologi juga didorong untuk memangkas birokrasi dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum turut menyampaikan keprihatinan dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Seluruh jajaran Kementerian Hukum diajak untuk memaknai pengayoman sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan. Menurutnya, 81 tahun perjalanan pengayoman telah dibangun melalui pengabdian berbagai generasi. Karena itu, cara terbaik menghormati perjuangan para pendahulu adalah dengan menjadikan pelayanan hukum semakin berarti dan dirasakan masyarakat.
2: Semangat Hari Pengayoman ke-81 ini diwujudkan melalui bukti nyata kerja kita untuk masyarakat, bukan sekedar seremoni, bukan sekedar slogan, tetapi sesuatu yang benar-benar dapat dirasakan. Saya ingin seluruh jajaran memegang prinsip yang sederhana. Kalau bisa dipercepat, percepat. Kalau bisa dipermudah, permudahlah. Kalau bisa diselesaikan di wilayah, jangan semuanya dibawa ke pusat. Kalau teknologi kita bisa memangkas birokrasi, gunakan. Dan kalau masyarakat datang membawa masalah, pastikan mereka pulang membawa solusi. Itulah Kementerian Hukum yang ingin kita bangun. Kementerian yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Kementerian yang mampu membaca perubahan. Kementerian yang bekerja secara profesional dan berintegritas. Tapi yang paling penting, kementerian yang kehadirannya dirasakan oleh masyarakat.
1: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk bekerja lebih cepat, melayani lebih dekat, serta menyelesaikan lebih banyak persoalan masyarakat. Masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak rapat maupun dokumen yang dihasilkan pemerintah. Namun masyarakat akan mengingat apakah negara hadir ketika mereka membutuhkan. Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan, termasuk terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Ketua Kerukunan Keluarga Flobamora Papua Barat, Clinton Talo, kepada RRI menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi di NTT dan menegaskan kesiapan masyarakat Flobamora di Papua Barat untuk membantu para korban. Clinton mengatakan bantuan akan dihimpun melalui posko yang disiapkan masyarakat Flobamora Papua Barat. Dukungan yang diharapkan tidak hanya berupa donasi, tetapi juga doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Yang menambahkan, masyarakat Flobamora di Papua Barat juga telah diinstruksikan untuk segera mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Langkah itu sebagai bentuk solidaritas masyarakat NTT yang berada di perantauan terhadap warga di daerah asal. Menurut Clinton, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Ya, saya bencana alam Tenggara Timur. Mudah-mudahan cepat selesai bencananya, dan juga saya juga sebagai pendukung, saya mohon pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia ataupun dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya, ini bencana alam ini kan sudah nyatakan kemarin kan sebagai nasional. Sebab itu saya sebagai Ketua Pemuda Papua Barat, masyarakat ada di Papua Barat ini dan di daerah, kami mohon berpartisipasi dan mohon dukungan doanya dan donasi-donasi yang akan kami akan buat posko untuk membantu saudara kami ada di tingkat tim dalam di Flores.
1: Clinton juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Papua Barat serta seluruh masyarakat yang selama ini memberikan ruang bagi masyarakat Flobamora untuk hidup berdampingan dan berkontribusi dalam kehidupan sosial di Papua Barat. Ia berharap semangat gotong royong dan persaudaraan terus dipelihara sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bersama-sama menjaga kedamaian dan persatuan di tanah Papua. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Manokwari. Kita ke informasi lainnya, kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan bagi pelaku usaha bakery di Manokwari.

0: mempermainkan, bukan mempermainkan, kita memaksimalkan promosi. Itu yang paling penting tuh, itu memaksimalkan promosi, tapi juga kita harus jujur terhadap produk kita. Kita harus mau untuk terus berinovasi, karena makin lama orang juga bosan, aduh kayaknya Coffee Crumbs nih Korean garlic mulu gitu. Jadi ya harus ada produk baru gitu.
1: Selain biaya produksi, perubahan daya beli masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam menjalankan usaha. Untuk menjaga minat pelanggan, Coffee Crumbs mengoptimalkan promosi dan menghadirkan variasi produk agar konsumen memiliki pilihan sekaligus tidak mudah merasa bosan dengan menu yang ditawarkan. Alma menilai inovasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar bisnis tetap mampu bertahan di tengah perubahan pasar. Menurutnya, pelaku usaha juga harus terbuka terhadap kondisi produk dan kebutuhan konsumen. Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi bersama Mitra Kampus Universitas Airlangga Surabaya mendampingi petani di kawasan Transmigrasi Pravi, Papua Barat, mengembangkan olahan cabai untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil panen. Ihwanul Muslimin, salah satu anggota tim, mengatakan mereka akan menetap selama 4 bulan untuk mendampingi masyarakat melalui program pembinaan petani dan UMKM di kawasan transmigrasi. Menurutnya, program tersebut berfokus pada diversifikasi hasil panen cabai menjadi berbagai produk olahan yang dimiliki daya tahan lebih lama. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menghadapi fluktuasi harga cabai yang dinilai cukup ekstrim. Ia menjelaskan pada bulan pertama tim membangun koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Selanjutnya bulan kedua diarahkan pada pembinaan petani dan UMKM serta pembangunan rumah produksi. Sedangkan bulan ketiga ditargetkan memasuki produksi perdana. Dan pada bulan keempat, tim berencana menggelar pameran untuk memperkenalkan produk olahan cabai kepada masyarakat. Ihwanul menyebut petani di kawasan Pravi selama ini lebih banyak menjual cabai secara langsung setelah panen. Karena itu pengolahan menjadi produk turunan diharapkan membawa peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani. Ia menambahkan tantangan utama setelah produksi adalah memastikan ketersediaan pasar yang berkelanjutan. Untuk itu, stakeholder diharapkan dapat membuka akses pasar serta membangun kerjasama tim dengan perusahaan swasta agar produk masyarakat dapat terserap secara berkelanjutan. PT Taspen Kantor Cabang Manokwari mengingatkan peserta pensiun agar lebih waspada terhadap informasi yang mengatasnamakan Taspen, terutama yang beredar melalui tautan digital dan media sosial. Peserta diminta tidak langsung mempercayai maupun membuka tautan dari sumber yang tidak dikenal. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Manokwari Dimas Aldi Saifuddin mengatakan, edukasi mengenai keamanan informasi terus diberikan kepada peserta untuk mencegah terjadinya penipuan digital. Ia mengingatkan peserta agar melakukan verifikasi terlebih dahulu apabila menerima informasi mencurigakan.
2: Ya, itu kita kalau informasi kita di kanal kami pasti selalu di kalau di IG Taspen Manokwari, ya Taspen Manokwari, kemudian di pusat juga ada Taspen IG-nya di Taspen, kemudian kita juga setiap sosialisasi kita sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu ini istilahnya adalah makanan enak ya Pak untuk penipu, karena kan kadang kembali ke kampung aksesnya terbatas, kadang nggak banyak yang ditanya, makanya kadang kita arahkan bahwa kalau menerima informasi dari yang meragukan sebaiknya tidak usah dipedulikan. Apalagi ada sekarang kirim link-link gitu kan, kita Bapak Ibu nggak tahu tiba-tiba dibuka itu tahu-tahu saldonya habis. Nah, kami selalu infokan kalau menerima link jangan diklik. Ditanyakan ke tetangga atau ke Bapak Ibu atau perbankan yang memang dibayarkan Bapak Ibunya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang juga kayaknya AI itu Pak ya, video AI ini di Bapak Ibu pensiunan cukup.

0: jadi apa ya, hoax yang cukup gimana, karena beberapa kali kita ke bank mereka nanya kok heh dapat info itu gaji pensiun mau naik, ada pidato Bapak Presiden gitu kan. Nanti kita sampaikan juga kalau kenaikan gaji pensiun itu pasti ada pengumuman resminya dan Kaspen tidak akan menunda-nunda gitu.
1: Menurutnya modus penipuan saat ini semakin berkembang, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat video atau rekaman yang seolah-olah berasal dari pejabat tertentu. Peserta juga diminta mewaspadai informasi mengenai kenaikan gaji maupun manfaat pensiun yang tidak disampaikan melalui kanal resmi. Dinmas menghimbau peserta memanfaatkan media sosial dan kanal resmi PT Taspen untuk memastikan kebenaran setiap informasi yang diterima. Konfirmasi juga dapat dilakukan melalui keluarga maupun perbankan mitra pembayaran pensiun. Ia berharap kewaspadaan tersebut dapat menjaga keamanan data pribadi sekaligus melindungi hak keuangan para pensiunan dari berbagai modus penipuan digital. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cornelia Mansuara, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

dan Pangkal Pinang cerah berawan. Bengkulu udara kabur. Lanjut ke Pulau Jawa yaitu Serang dan Surabaya berawan. Jakarta dan Semarang cerah berawan. Bandung berawan tebal. Yogyakarta udara kabur. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram udara kabur. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo cerah berawan, Palu udara kabur, Manado dan Kendari berawan. Untuk Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Nabire dan Merauke berawan tebal, Sorong, Manokwari dan Jayawijaya berawan, Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Peringkat demikian informasi perakhiran cuaca Indonesia hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Peringkat kami sampaikan kembali untuk informasi warta berita aktual secara sentral dari Pro3 Jakarta nanti dapat Anda ikuti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di FM 94.3 MHz Pro 1 RRI Manokwari.

Peringat utamakan keselamatan Pemprov NTT berlakukan WFH hingga 21 Agustus 2026. Sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani work from home imbas rentetan gempa yang masih terjadi. Kebijakan ini diambil pemerintah provinsi demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan layanan publik dan yang wajib tetap berjalan. Kebijakan WFH ini hanya diterapkan bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Yang bekerja dari rumah itu adalah ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Yang melakukan pelayanan publik tentunya wajib bekerja seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dalla bersama Pro 3 RRI kemarin. Menurutnya pertimbangan utama penerapan WFH ini adalah aspek mitigasi dan keselamatan pegawai di tengah ancaman gempa susulan. ASN yang tetap bertugas di lapangan pun diminta untuk mengutamakan keselamatan diri sebelum membantu menyelamatkan warga terdampak lainnya. Gabriel mengungkapkan sejumlah fasilitas pemerintah turut mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk kantor daerah dan puskesmas. Selain fasilitas pemerintahan, sejumlah rumah ibadah di wilayah tersebut juga tercatat mengalami dampak kerusakan serupa. Ia memastikan akses internet bagi ASN relatif lancar karena mayoritas pegawai bermukim di area perkotaan. ASN tetap diwajibkan aktif berkomunikasi dan siap dihubungi sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan mendesak di lapangan. Pengawasan kinerja ASN yang WFH dilakukan langsung oleh atasan masing-masing melalui pengecekan dari panggilan video. Cara ini diterapkan untuk memastikan setiap pegawai tetap siap sedia menjalankan tugas meski bekerja dari lokasi masing-masing. Kebijakan WFH ini direncanakan berlangsung hingga hari ini 21 Agustus 2026 sebelum dilakukan evaluasi lanjutan berdasarkan kondisi gempa susulan. Gabriel

Tentunya menjadi kebutuhan vital untuk berkomunikasi selama bencana berlangsung. Telkom Group pun juga mempercepat perbaikan jaringan untuk mendukung kelancaran kerja ASN yang menjalani WFH. Dan di tengah situasi bencana seperti ini, konektivitas tentunya menjadi kebutuhan yang semakin vital ya. Karena itu harus tetap mengutamakan keselamatan personil seluruh tim Telkom Group, terus mengecek sumber daya dan juga mempercepat pemulihan pelayanan. Ya, berikut itu informasi yang dapat Anda simak di rri.co.id. Baik, pendengar, sudah pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Masih banyak ragam informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tentunya menemani aktivitas Anda di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Terpantau dari Merdeka 68, cuaca di seputaran Kota Manokwari sebagian tempat mendung ya, dan terlihat sebagian tempat juga berawan ya. Ya, tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Saya Nelly Mansura bersama Joshua masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

L berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

0: Di Republik Indonesia, Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2006 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla itu. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Bentuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026. Tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Apel Bukit 30 Tebo, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek dan apabila itu masih ada kebakaran padahal langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmongedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2O mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai resiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam, Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Satpol PP, atau pihak kepolisian, atau kecamatan, atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat, tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung, aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipri menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang masih depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Aduh, kita yang ngajak ngobrolnya di atas itu.
2: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Jul Kipri berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas, gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Krisdiana, melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama, butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan, Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk di

0: Kabupaten Klaten menggelar karnaval pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
2: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
3: Oh, tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
2: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan karnaval pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
4: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
5: Hari kemerdekaan yang meriah.
4: Semoga bersinar, bahagia, dapat bunga.
2: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
1: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
2: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari, sementara pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: selamat pagi pendengar di manapun berada, kita akan bersama dalam dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat pagi pendengar dimanapun berada, suara kita di hari ini ya, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026, saya Lili Mansuara akan menemani Anda dalam dialog interaktif hari ini. Dan topik kita yaitu tentang potensi Ambanfest dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat. Dan nanti kita akan juga berkenalan dengan narasumber kita yang sudah atau boleh berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Manokwari. Ya, pendengar, tentunya kalau kita tahu ya, atau kita mendengar bahwa Papua Barat ini bukan hanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya, tetapi juga memiliki masyarakat pesisir yang sejak dulu ya hidup berdampingan dengan laut ya. Dan laut ini bukan hanya sekedar tempat mencari ikan ya. Ya, laut juga banyak menyimpan cerita pastinya ya, budaya, tradisi, kreativitas, bahkan peluang ekonomi bagi masyarakat. Nah, bagaimana jika potensi tersebut dikembangkan ya menjadi kekuatan pariwisata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat? Hari ini kita akan membicarakannya melalui tema kita, sekali lagi, di potensi Ambanfest dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat. Ya, sudah hadir bersama saya. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Ketua Umum Yayasan Anak Air Pulau Papua. Kita sapa dulu, ada Bapak Yan Agus Rumbewas SH. Selamat pagi Pak Yan.
2: Selamat pagi.
0: Saya panggilnya Pak Yan aja ya. Iya. Kabar baik Bapak?
2: Baik, puji Tuhan, sehat.
0: Siap, iya. Dan selanjutnya ada Bapak Nesar Putra, Sekretaris Yayasan Anak Air Pulau Papua. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Saya panggilnya Pak Nesar aja ya.
3: Siap.
0: Oke. Okay. Ya, pendengar, kita juga masih menunggu salah satu narasumber kita yang masih dalam perjalanan ya. Dan kita bincang-bincang terlebih dahulu dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Ya, mungkin sebelum kita kaji lebih lanjut ya yang berkaitan dengan topik kita, saya ke Pak Yan dulu nih.
2: Baik.
0: Ya, Bapak izin, mungkin Bapak bisa ceritakan dulu kepada kita semua, sebenarnya Amban Festival itu apa? Silakan, Bapak.
2: Iya. Jadi ya, terima kasih pemirsa di rumah. Amban Festival ini memang lahirnya dari, kita lihat dari potensi-potensi yang ada di Kota Manokwari ini, salah satunya potensi air, yaitu kita tahu di Amban itu dikenal, biasanya masyarakat bilang ekstrim karena terletak di Laut Pasifik, jadi sering menelan korban, enggak, bahasa kasarnya begitu. Namun kami penggiat wisata air, kami lihat bahwa ini menjadi potensi yang brilian sekali buat kami jual ke luar Papua, bahkan sampai ke mancanegara, dengan situasi atau kondisi cuaca yang di Amban Pantai itu kan gelombangnya besar-besar.
0: Benar.
2: Dan sebenarnya kalau dari sisi masyarakat memang mereka takut ya.
0: Iya.
2: Mereka takut karena gelombang itu besar. Sedangkan di satu sisi penggila-penggila ombak atau teman-teman surfing itu yang mereka cari.
0: Iya.
2: Artinya di satu sisi buat masyarakat itu mereka takut, tapi di satu sisi ada nilai jual yang bisa kita jual ke dunia internasional. Terbukti sudah tiga kali event internasional dilaksanakan di Amban Pantai. Artinya kalau sudah itu ada potensi, itu bisa menjadikan apa, bisa menciptakan pasar buat masyarakat-masyarakat lokal di sekitaran situ. Untuk itu kita coba komunikasi dengan pemilik hak layak, dengan masyarakat lokal, bagaimana kalau kegiatan-kegiatan ini kita tata dia lagi, buat dia perbanyak perbanyak peminat lokal lagi. Dalam hal ini kita coba bentuk UMKM-UMKM-nya. Nah, itu makanya dari situ, dari tiga kegiatan besar yang pernah dilaksanakan di Amban Pantai ini, kami lihat mungkin belum maksimal keterlibatan masyarakat, maka lahir ide untuk kita buat awal festival ini dulu, dengan harapan bisa menyemangati masyarakat atau merubah konsep berpikir mereka bahwa tinggal di Amban Pantai tidak hanya jadi pendengar saja atau penonton saja, tapi bisa jadi pelaku utama, yaitu dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, di Amban sendiri kita tahu bahwa ada dua musim, ada musim angin atau gelombang itu pada bulan-bulan tertentu, dan ada 1-2 bulan musim teduh di mana air itu betul-betul di alam itu dia bersahabat dengan masyarakat lokal. Kita coba, kalaupun di saat musim ombak seperti tadi saya bilang itu surfing, penggila-penggila surfing dunia itu mereka datang untuk bermain ombak, kita hanya sebagai penonton, ya mungkin di saat teduh, di saat tidak bergelombang ini, kita coba dengan lomba-lomba lokal yang tidak terlalu beresiko besar di pesisir dan laut. Makanya bisa kita gagas itu, dan pemilik hak tempat, dalam hal ini mereka yang punya lokasi, juga buka pintu untuk kita sama-sama duduk mempersiapkan semua ini, dan kita harapkan semua ini bisa berjalan sesuai rencana.
0: Iya. Berarti apa yang disampaikan Pak Yan tadi juga jadi yang melatar belakangi kegiatan Amban Festival ini ya?
2: Betul, betul, betul.
0: Kalau dari kacamata Pak Yan sendiri, bagaimana peran dari masyarakat untuk potensi wisata bahari di Papua Barat khususnya?
2: Iya, kalau peran sendiri kita berharap masyarakat itu bisa aktif ya, berperan.

0: Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wisata Bali, menanggapi juga ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yan tadi.
1: Iya. Sejauh ini program yang harus kita ciptakan itu lebih kepada pembentukan ekosistem, ekosistem wisata. Jadi kita mulai dari awal ini. Memang selama ini banyak program-program berbasis kewisataan, khususnya wisata bahari, berbicara wisata bahari. Namun ekosistem itu ya hanya terputus di situ, sebagaimana tadi Pak Yan sampaikan, hanya seremonial saja begitu. Jadi yang dibutuhkan Manokwari ini hari, khususnya dan Papua Barat pada umumnya, adalah terbentuknya ekosistem pelaku wisata di dalamnya dan saling berjejaring satu sama lain. Dan juga memanfaatkan teknologi. Jadi program-program itu yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Apalagi sekarang ya, seperti awal tahun lalu saya juga ada melihat dari pariwisata, Dinas Pariwisata Manokwari ada mengadakan
0: event-event
1: pelatihan digital marketing, digital konten untuk mempromosikan wisata. Itu sudah sangat bagus sekali. Namun kita yang perlu kita dorong lagi adalah kegiatan itu bisa setelah pelatihan itu bisa sustainable, bisa berkelanjutan dan apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan itu bisa langsung dipraktekkan. Yeah. Sebagaimana halnya yang kemarin kita laksanakan bersama Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, untuk lifeguard ini. Untuk lifeguard ini sendiri, besok pada saat Amban Beach Fest, itu sudah langsung on duty. Mereka langsung turun untuk membackup kegiatan Amban Beach Fest.
0: Ini mereka sudah diberikan pelatihan juga?
1: Sudah diberikan dalam 2 hari. Itu langsung dari Basarnas Basarnas Kabupaten Manokwari dan juga dari BMKG. Jadi lebih kemarin itu yang ditanamkan bagaimana membaca cuaca dan juga teknik-teknik penyelamatan korban di air. Selama ini yang kita tahu itu wisatawan, khususnya wisatawan lokal di Manokwari, ketika kita tanya testimoni, bagaimana dengan Amban? Ya. Aduh, kalau Amban kita agak sedikit karena ombak begitu. Dan juga, kalau ada gat bagaimana? Saya sering bertanya begitu. Kalau ada gat, kemungkinan kita akan mau berdatang ke Amban.
0: Iya, karena biasanya kalau orang berkunjung itu mereka cuma duduk.
1: Iya, iya. Berbeda dengan Pasir Putih selama ini mereka masih bisa menikmati, masih bisa bercengkrama dengan air karena memang flat water. Tapi dengan Amban mereka hanya duduk karena tidak berani turun. Jadi itu salah satu dari masukan-masukan itu. Kita dorong terus untuk kegiatan bagaimana Amban ini bisa menjadi destinasi favorit di Manokwari.
0: Berarti ada kolaborasi juga dengan kita tadi disampaikan Pak Nasar tadi dari BMKG, dari Basarnas ya. Oke, ini pastikan keterlibatan masyarakat ini kan penting. Ini kan bisa mendongkrak ekonomi mereka juga sebenarnya. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi ini, menurut Pak Nesar, apa potensi ekonomi yang bisa diperoleh masyarakat dari pengembangan wisata bahari ini?
1: Ya, kalau potensi ekonomi dari wisata bahari itu saya melihat sangat luas ya. Manokwari ini, Papua Barat khususnya Manokwari ini semuanya paket komplit ini di sini. Kalau untuk ekonomi, dari segi jasa-jasa wisata seperti yang selama ini sudah ekosistem itu sudah mulai ada. Seperti kita lihat di yang Kemansinam ada taksi laut, terus juga anak air pada tahun 2020 berapa itu juga kita sudah pernah menghibahkan odong-odong laut. Itu juga bagian dari pendongkrak ekonomi untuk wisata bahari. Nah, kita juga sekarang asosiasi Aspewa ini di bawah yang juga masih satu payung dengan anak air, masih berafiliasi anak air dengan Aspewa itu juga kita sudah mulai memberikan dorongan untuk wahana-wahana air seperti stand up paddle, dayung, teman-teman di diving, snorkeling. Jadi sudah ada kita mulai ciptakan paket-paket itu untuk memberikan dampak ekonomi tadi. Nah, harapan kita, destinasi yang kita kunjungi ketika pakai tur ini, nah masyarakat

0: Di destinasi itu juga sudah siap, sudah terbentuk ekosistem ekonomi seperti UMKM. Sebagaimana halnya hari ini yang sedang kita kita apa kita bangun itu di ambang pantai dengan hadirnya destinasi baru Pantai Yonas Mandacang yang sekalian kita launching dalam Amban Beach Fest kali ini.
1: Oke, okay. Ya. Ya, pendengar dimanapun berada, kita masih dalam dialog interaktif ya. Ya, pendengar, kita tahu bahwa sebuah festival ini biasanya mampu untuk mendatangkan banyak orang ya. Ada pengunjung, pelaku UMKM juga. Nah, mungkin kita ke Pak Ian lagi nih, masih berkaitan dengan pertanyaan seputar memberdayakan masyarakat juga nih. Nah, bagaimana menurut Pak Ian agar manfaat ekonomi, peluang ekonomi tersebut dirasakan masyarakat tidak hanya pada saat festival berlangsung. Nah, biasanya kan orang kalau datang, kemarin boleh rame karena ada festival ini. Nah, mungkin masyarakat biar mereka paham bahwa dengan diadakannya momen seperti ini bukan stuck di tempat tetapi berlanjut. Nah, berlanjut dari pandangan Pak Ian, bagaimana agar masyarakat itu bisa merasakan manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan saat festival berlangsung, tetapi berlanjut setelah festival selesai.
2: Iya, baik. Memang seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu wajib terlibat, dia jadi pelaku utama karena dia yang akan meneruskan cerita ini. Dan wajib hukumnya dia tidak boleh jadi penonton saja, harus terlibat. Selama ini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hanya melibatkan masyarakat itu hanya berapa persen saja. Tapi kali ini di Amban festival ini kami berharap keterlibatan masyarakat langsung. Untuk itu fondasinya kami sudah buat dengan sistem melibatkan dari tahap persiapan itu melibatkan masyarakat langsung, masyarakat yang terlibat supaya atau agar rasa memilikinya ini ada. Makanya seberapa kemampuan masyarakat ini terlibat, kita tetap dampingi mereka. Kita tidak bisa paksakan mereka harus berlari kencang seperti yang kita inginkan. Tapi kita butuh atau kita berharap mereka kerja sendiri dengan segala keterbatasan yang ada dan mampu bangkit sampai di titik yang kita harapkan. Jadi itu mungkin yang sementara kami persiapkan. Memang dengan kondisi apa ya, untuk meyakinkan pemerintah, meyakinkan masyarakat, ini kita butuh komunikasi yang rutin terus dan terus. Karena melahirkan sesuatu yang baru ini beda dengan meneruskan. Melahirkan sesuatu yang baru ini boleh dibilang kita cerita menghayal, konsep kita cerita menghayal, tapi hasilnya yang nanti menjawab semuanya.
1: Oke, baik. Kita sapa dulu yang baru datang. Iya, kita sapa dulu ada Ibu. Mungkin bisa perkenalkan langsung sudah. Silakan. Narasumber kita yang satu ini adalah Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.
3: Betul.
1: Ibu.
3: Iya, nama saya agak susah. Iya, saya Rosene Santia Patai, tapi kalau teman-teman penggiat pariwisata itu lebih kenal saya dengan panggilan Ibu Poppy.
1: Itu nama kerennya, namanya nama yang biasa dikenal gitu.
3: Iya, okay. Itu lebih mudah sih untuk mengingat.
1: Iya. Saya panggil Ibu Poppy.
3: Siap.
1: Iya. Baik, Ibu Poppy, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Ian dan juga Pak Nesar. Ini kan terkait dengan topik kita, yaitu tentang potensi Amban Fest dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat. Nah, ini kan juga merupakan program dari Dinas Pariwisata sendiri. Nah, dari Ibu Poppy sendiri untuk pengembangan wisata bahari khususnya ya, dari Dinas Pariwisata sendiri untuk kegiatan Amban Festival ini ya, apakah sudah, ini kan baru kali pertama ya?
3: Betul
1: sekali. Kali pertama, oke. Nah, kita berharap kegiatan ini bisa sukses.
3: Siap.
1: Nah, menurut Ibu Poppy, bagaimana agar kegiatan Amban Festival ini bisa berjalan terus ya? Adakah kita kolaborasi dengan pihak mana saja, keterlibatan masyarakat ya, ini juga bisa membantu ekonomi ya.
3: Betul.
1: Pelaku ekonomi, silakan.
3: Iya, ketika kita bicara Amban Beach Festival itu mungkin satu bagian kecil dari satu gerakan masyarakat yang dilakukan di pesisir Amban Pantai dalam rangka mengembangkan wisata bahari. Tapi kemudian ketika kita melihat kepada rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Papua Barat yang tahun ini kita ada di tahapan untuk penetapan raperdanya, itu di Amban Pantai merupakan destinasi prioritas kami di provinsi. Kemudian bicara terkait dengan peran masyarakat, tentunya masyarakat harus menjadi peran utama dalam pengembangan pariwisata itu sendiri, apalagi kalau kita bicara tentang berbasis masyarakat, karena memang membangun pariwisata itu kami pemerintah tidak bisa sendiri, kemudian masyarakat pun juga tidak bisa sendiri, kita butuh kolaborasi, adanya hubungan kalau biasa dalam bahasa kerennya di pariwisata bilangnya pentahelix. Jadi ada pemerintah, ada pihak akademisi, pihak swasta, kemudian kita bicara untuk masyarakat juga. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tapi kita sama-sama satu satu tim kolaborasi. Kemudian kembali kepada Amban Beach Festival ini sangat sangat baik sekali, karena apa? Ini bukan bukan sesuatu yang kami pemerintah ke sana dan mengatakan kepada masyarakat, ayo kita bikin festival seperti begini-begini, tetapi ini lahir dari masyarakat sendiri, punya kemauan sendiri yang dengan potensi yang ada, coba bagaimana mengumpulkan masyarakat dari kampung di Amban Pantai di bawah, di bagian Tanjung Pepaya ya Om Inov. Berinisiatif sendiri, mengkonsep sendiri, kemudian kami pemerintah hadir mendampingi, mengikuti progresnya, sampai kita sekarang ada di H-3 yang tentunya kami juga berharap untuk kesuksesan acara ini, kemudian bukan hanya sukses tapi keberlanjutan dari acara ini dari tahun ke tahun.
1: Mungkin tahun depan harus ada lagi.
3: Harus ada lagi, karena ketika kita bicara tentang festival, yang kami harapkan adalah ada perkembangan bertahap. Mulai tahun ini, tahun berikut, dan tahun-tahun selanjutnya. Kenapa saya bicara harus ada perkembangan?

0: kopi ini menarik sekali. Jadi masyarakat bukan hanya menjadi penonton seperti yang disampaikan Pak Yan tadi. Nah ini kan pasti untuk proses menuju ke arah yang baik itu pasti kan ada kendala, ada tantangan. Nah mungkin apa yang menjadi kendala nih?
1: Kalau sejauh ini saya melihat mungkin yang menjadi kendala adalah ini kali pertama ya, kali pertama bagaimana teman-teman di Amban Pantai di bawah koordinasi Om Inov dan Om Nesar di bawah sana, bagaimana mulai memperkenalkan ini, bagaimana mengumpulkan masyarakat, memberikan pemahaman dan lain sebagainya. Kendala paling besar sih memang kita butuh kalau bangun pariwisata itu kita bangun citra ya.
0: Iya benar.
1: Kita bangun citra. Jadi ini memang Om Inov sama teman-teman di Amban Pantai sudah membangun citranya Amban Pantai sebenarnya lewat event ini. Itu yang paling berat sebenarnya kendalanya.
0: Karena dengan membangun citra orang bisa jatuh cinta gitu.
1: Betul. Kalau sudah jatuh cinta bisa pindah ke lain hati.
0: Betul.
1: Itu yang sebenarnya sedang kita sama-sama mendampingi teman-teman di bahwa sangat supaya citra Amban Pantai tetap baik, citra festival ini setidaknya meninggalkan kesan yang baik supaya ketika tahun depan kita datang lagi dengan judul yang sama, dengan tema yang sama, ada kepercayaan publik buat teman-teman yang
0: orang tidak sabaran kapan ya tahun depan pasti ada lagi, jadi tetap terpatri di pikiran masyarakat bahwa kita berharap semua nanti kegiatan hamin tiga semuanya bisa sukses ya. Nah ini mungkin pertanyaan untuk semuanya nih, mungkin bisa dijawab satu-satu ya. Pertanyaan yang sama mungkin kan punya pendapat masing-masing. Nah ini kalau kita lihat, kita amati semakin ramai destinasi wisata ini kan semakin besar pula tantangannya juga. Nah salah satunya masalah lingkungan ya, kita mau semuanya berjalan dengan baik, tetapi lingkungan juga harus tetap kita jaga. Jangan sampai karena suatu event kita jadi merusak lingkungan. Nah, mungkin itu upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kita tidak ingin hal yang indah justru bisa menjadi sesuatu yang bumerang seperti sampah. Nah, ini kan sampah kegiatan wisata atau festival itu kan pasti banyak orang ya. Nah, mungkin dari Pak Yan dulu, bagaimana prinsip menjaga lingkungan ditetapkan atau diterapkan dalam kegiatan seperti Amban Fest ini?
2: Iya, saya kira lingkungan itu menjadi prioritas kegiatannya anak air ya. Kalau anak air itu lahirnya dari lingkungan.
0: Benar.
2: Jadi sudah pasti bagian itu kita fondasinya dulu dibikin buat. Makanya pada kegiatan besok itu, pada Amban Fest itu, ada satu hari, ada satu momen yang nanti kita melaksanakan pembersihan bersama dan penanaman pohon di seputaran atau di sepanjang pantai Tanjung Pepaya. Itu jatuh kalau tidak salah pada hari ketiga kita akan melaksanakan penanaman pohon.
0: Berarti masuk dalam program ini
2: ada penanaman, karena pikiran kami begini, ketika pantai itu dibuka, pasti ada pengrusakan besar-besaran.
0: Iya, benar.
2: Untuk itu kita harus bayar mahal dengan menanam bunga, dengan sesuai kebutuhan kebutuhan yang di pantai itu. Jadi ada waktu untuk kita penanaman. Yang berikut terkait dengan pengelolaan sampah, kita tidak habis-habis komunikasi dengan masyarakat, dengan pemilik tempat-tempat usaha di pesisir untuk bagaimana penanganan sampah masing-masing itu. Sambil kita, karena ini tempat baru yang sementara dibuka, otomatis kami juga masih belum bisa 100% berjalan sendiri, kami masih butuh kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin instansi-instansi terkait.
0: Ya, kalau dari Ibu Popi.
1: Iya. Kalau bicara dengan kalau ke saya berarti kita bicara terkait dengan regulasi, berkait dengan peraturan-peraturan yang telah kami keluarkan, bahwa yang tadi saya bilang mengacu pada rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Papua Barat. Kita membangun pariwisata di Papua Barat itu menganut ekoturism. Itu lingkungan menjadi hubungannya sangat erat sekali dengan pengembangan pariwisata. Kita tidak bisa melihat lingkungan itu sendiri, tapi itu merupakan bagian dari pariwisata, karena ketika kita menjaga lingkungan, justru pariwisata itu hidup. Karena justru kalau kita tidak menjaga lingkungan, pariwisata di Papua Barat itu tidak hidup, karena

0: Nah, apa? Karena memang pariwisata di Papua Barat itu andalan kita yang utama adalah ke alam kita itu.
1: Benar.
0: Jadi
1: Iya.
0: kalau sangat erat kita nggak bisa bicara lingkungan sendiri, pariwisata sendiri justru.
1: Jadi satu ya.
0: Betul.
1: Saling saling berkaitan,
0: saling terkait, saling mendukung erat sekali.
1: Dari Pak Nesar.
2: Ya, kalau saya kembali lagi untuk implementasi ya. Implementasi ekosistem tim yang bisa mengelola lingkungan kawasan Amban itu yang bisa bekerja berkelanjutan, yang bisa sustainable. Di Amban Beach Fest ini saya lihat ini satu momentum besar, kita sudah membentuk itu. Jadi pada saat awal, setelah meeting awal pembentukan kegiatan, pembentukan panitia, dan harapan kita di bawah bidang kebersihan, keamanan, ini akan terus berlanjut. Jadi adik-adik kita dari Pantai Amban, khususnya di kawasan kampung persiapan, kampung wisata persiapan Yonas Mandacan ini, mereka bisa terus menjadi tim untuk mengelola sampah di sana. Dari booth-booth tempat jualannya UMKM tadi, mereka bisa kumpulkan, terus juga rumah-rumah masyarakat. Jadi tidak hanya di situ, setiap hari pantai itu harus tetap kelihatan bersih. Jadi sekarang ini mereka sudah ada 15 orang dengan satu koordinator. Nah, jadi harapan kita ke depan implementasi ini bisa terus berkembang dan berkelanjutan sampai festival selanjutnya, sampai jadi yang ini yang mulai kita launching dan terus kita jaga supaya Amban itu, Pantai Amban khususnya, bisa tetap bersih dan juga masyarakat yang tinggal di seputaran pantai itu juga tetap bisa menjaga kebersihan dan juga lingkungannya. Saya rasa demikian.
1: Iya, disampaikan Pak Yan tadi programnya ada penanaman pohon. Ya, kalau boleh tahu ada kegiatan-kegiatan apa lagi nih?
3: Iya, jadi untuk lingkungan kita ada edukasi ya. Kita konsepnya memang mengarah para wisata, tapi tetap edukasi lingkungan itu tetap terjaga karena yang dijual juga salah satunya lingkungan, lingkungan bersih, lingkungan indah, lingkungan aman. Jadi kita ada kegiatan lingkungan itu salah satunya penanam pohon dan pelepasan tukik, pelepasan anak penyu. Itu kita berharap dengan pelepasan itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan, itu simbolnya kita.
1: Pelepasan
3: tukik anak penyu.
1: Oh.
3: Itu nanti di hari terakhir sama-sama dengan masyarakat penggiat. Kita berharap ada OPD-OPD ya terkait, mungkin kita sama-sama semacam buat satu pernyataan sikap. Mari kita sama-sama jaga lingkungan kita yang baru ini kita buka.
1: Iya, menarik sekali. Pendengar, kami informasikan bahwa dialog interaktif pagi ini dapat Anda saksikan atau dapat Anda dengarkan selain di FM 94.3 MHz juga di YouTube RRI.net dan juga di Facebook Pro1 RRI Manokwari. Kita semua jadi penasaran untuk cepat ke 3 hari ke depan. Biar kita lihat nih persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Kita ke info kopi lagi nih. Ini kita bicara mengenai budaya lokal. Nah, ini kan bagaimana menurut Ibu Popi, seberapa penting budaya lokal ini ditampilkan dalam perkembangan pariwisata Bahari?
0: Waduh, ini kalau bicara budaya ini kita bicara identitas ya. Kita bicara identitas itu hal yang sudah harga mati ya, melekat di diri kita orang Papua. Yang tadi saya merujuk lagi kepada ketika kita membina event dan harus dilaksanakan 3 tahun berturut-turut dan kemudian akan bisa masuk pada event jadi binaannya Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, bahwa unsur budaya harus melekat di dalam event tersebut.
1: Benar.
0: Tetapi juga sebenarnya event adalah ruang untuk kita berikan untuk para penggiat budaya untuk tetap menghidupkan budaya itu di dalam kehidupan sehari-hari kita orang Papua sebenarnya. Itu salah satu sebenarnya ruang buat kita tetap menghidupkan, melestarikan. Tetapi juga secara teknis dalam event ini akan sangat berpengaruh kepada penilaian event itu sendiri sampai pada tingkat kementerian. Seperti begitu kalau dari saya.
1: Apapun itu jangan lupa untuk tetap memegang
0: budaya itu memberikan warna tersendiri dalam sebuah event itu kalau kita di pariwisata.
1: Iya, ini nanti ini kita beriming-iming aja nih. Di yang menargetkan

0: Bapak ini belum sampai di Jembatan Bali. Dia masih di sekitaran
1: Oh.
0: deretan kafe-kafe itu. Jadi itu paling ujung arah ke Pami. Nah, itu ada lokasi baru yang selama ini mungkin kalau kita lihat itu masih hutan apa, sekarang pemiliknya sudah buka sebagai tempat umum untuk berwisata. Ya, kita berharap dengan kegiatan ini masyarakat juga bisa jadi tahu ada tempat wisata baru, karena tempat ini tidak hanya event ini saja, setelah itu bubar, tapi tempat ini dia berkelanjutan terus, artinya bahwa setelah selesai tanggal 29 itu masih berjalan terus, pasar itu masih aktif terus, masih dibuka untuk umum. Jadi bukan berarti tanggal 29 selesai terus tempat itu tutup kembali, tidak, tempat itu langsung terbuka untuk umum seperti ke Pasir Putih, ke Pami dan lain-lain.
1: Berarti ya, launchingnya
0: ya, ya di tanggal itu.
1: Tanggal itu.
0: Jadi kami berharap yang masyarakat yang ada di Kota Manokwari bisa ramai-ramai berkunjung ke sana dengan harapan tadi pantai ini akan menjadi pantai khusus menampilkan kearifan lokal kita di Manokwari.
1: Oke, luar biasa. Iya, kita kembali lagi ke sisi dari sisi pemerintah nih. Iya, menurut Ibu Popi, pemerintah kan tentunya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pariwisata. Nah, apa bentuk dukungan nih yang dapat diberikan pemerintah untuk kegiatan yang berbasis masyarakat seperti Amban Fest ini?
2: Iya, bentuk dukungan memang karena masih baru dan kemudian teman-teman kemudian punya ide di pertengahan tahun, kemudian secara penganggaran memang kami telah membantu, tapi tidak dalam jumlah yang besar. Ya. Tetapi pendukungan dalam bentuk terus mendampingi untuk pelaksanaan event dari tahap awal, berdiskusi dan lain sebagainya. Tiap hari malah kami
1: yang... Tiap hari ya? Tiap hari aja.
2: Tiap hari kalau ada...
1: Tapi memang kebersamaan itu penting ya?
2: Penting sekali dalam pariwisata. Iya. Kami tuh nggak bisa, untuk kita bilang kami pemerintah gagah-gagahan, penganggaran punya segala macam, kemudian jabatan nggak bisa.
1: Iya.
2: Harus tetap ada kolaborasi.
1: Okay.
2: Apalagi apa sesuatu yang dari bottom up ke atas ini sesuatu yang pasti akan sangat kuat sekali. Jadi memang kami, tugas kami pemerintah terus mendampingi bersama-sama dengan teman-teman di Amban Pantai, teman-teman panitia, sejauh mana perkembangan, apa yang menjadi kendala, apa yang bisa kita berikan solusi buat teman-teman di panitia maupun di Amban Pantai. Kemarin kebetulan makan pimpinan kami pun intens bersama-sama dengan
1: Pemerintah
2: sampai mengunjungi, melihat perkembangan, persiapan dan lain sebagainya.
1: Iya, berarti pemerintah ini kan melihat potensi kegiatan seperti Amban Fest ini kan menjadi bagian, berarti ini juga bisa masuk dari pengembangan wisata ya di Papua Barat ya?
2: Sangat bisa, sangat bisa. Karena kalau kita bicara pengembangan pariwisata pun kita melihat tren juga tren pengembangan pariwisata terkait dengan jumlah kunjungan, terkait dengan minat wisatanya seperti apa. Tadi Om Inov sampaikan bahwa ini kampung persiapan ya Om Inov, kampung persiapan Yunas Manacan yang coba membuka lokasi baru dengan menginisiasi sebuah event di situ. Dan ini sebenarnya luar biasa sekali, artinya ada inisiatif baik dari masyarakat yang kita pemerintah sebenarnya tinggal mendampingi saja, tinggal
1: mendukung
2: hingga mereka bisa naik sampai ke puncak begitu.
1: Haleluya. Luar biasa. Iya, baik, sebelum kita akhiri dialog kita di kesempatan pagi hari ini ya, saya memberikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk menyampaikan pesan, mungkin ke Bapak Pak Yan dulu. Apa pesan Bapak untuk masyarakat, khususnya masyarakat pesisir nih ya, agar sama-sama melihat potensi laut ini sebagai kekuatan ekonomi dan pariwisata tanpa mengabaikan pelestariannya dan juga mungkin sekaligus ajakannya.
0: Iya, mungkin kalau ke masyarakat pesisir ya, saya kira potensi wisata yang ada di pesisir Manokwari ini luar biasa, sangat boleh dibilang sangat komplit ya, dari dayung atau kano, surfing, diving, snorkeling, bahkan wisata-wisata pesisir yang luar biasa yang belum tersentuh ya. Itu banyak sekali, sangat